kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kembali lagi bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi Dimas mau ngucapin selamat pagi nih untuk kamu yang baru bergabung dengan Dimas ya. Baru mau mulai aktivitasnya di jam 8 pagi ini. Mungkin lagi jalan-jalan, lagi di mobil, selamat pagi. Lagi cari sarapan ya sekitar Mandonga, Lawata, atau MTQ gitu. Atau kamu lagi siap-siap pergi gereja gitu ya. Atau mungkin yang masih rebahan sambil dengerin radio ya. Semoga paginya hangat dan harinya berjalan baik, amin. Pagi ini teman Pro 2, Dimas pengen buka topik lagi nih ya. Di jam 8 ini ngobrolin soal sesuatu yang sederhana banget nih, tapi membekas dan kadang bikin hati kita terenyuh. Gak apa-apa ya, pagi-pagi nih. Pernah gak sih kamu teman Pro 2 tiba-tiba tuh ketemu sama orang, terus kamu tuh didoain gitu sama orang itu, entah itu ibu-ibu kah atau orang yang bahkan gak kamu kenal sama sekali gitu. Bapak-bapak, mas-mas, adek-adek gitu. Kayak misalnya habis bantuin orang nyebrang terus tiba-tiba dia bilang, semoga panjang umur ya dek gitu, semoga rezekinya lancar ya dek, semoga langsung dapat jodoh. Amin. Dimas langsung teriak amin yang kencang gitu. Atau misalnya kita lagi beli beli makanan gitu di tempat yang lumayan sepi pembeli gitu, terus ibu atau bapak penjualnya bilang, terima kasih ya, semoga rezekinya lancar, udah larisin, amin gitu. Wih, amin yang kencang teman kedua. Dan doa-doa kecil kayak gitu tuh kadang lebih mengena di hati gitu ya, daripada quotes-quotes motivasi panjang yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, yang ada di media sosial gitu, yang even itu relate sama kita teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita dengar ada doa yang dikasih ke kita ya, ada rasa tulus gitu yang dikasih ke kita, itu tuh kayaknya kita merasa, wah doa itu tuh gak main-main gitu, gak cuma asal bilang, gak cuma asal sebut. Mereka gak kenal kita, nggak tahu kita siapa, nggak tahu kita lagi punya masalah apa, tapi mereka tetap nyelipin doa baik untuk kita ya teman berdua. Dan kadang di situ kita langsung aduh diam sebentar, langsung amin besar gitu ya, amin dalam hati, amin paling serius gitu ya. Ternyata ada orang sebaik itu gitu. Makanya tadi Dimas bilang dari awal kan, if you do good, good things will come back to you teman berdua. Apalagi di usia kita ya, usia muda gitu, di tengah hidup yang super crazy ini ya, super luar biasa ini, overthinking, capek kerja, capek kuliah, capek sekolah gitu, capek mikirin masa depan, hal-hal kecil kayak dapat doa dari orang lain itu bikin hati kita adem ya. Dan mungkin tanpa sadar kita juga masih bisa kuat sampai hari ini, bukan cuma karena diri kita hebat, tapi karena banyak doa-doa tulus yang mengalir untuk kita teman Pro 2, selain dari ibu bapak kita gitu. Makanya pagi ini Dimas pengen banget ngajak kamu semua untuk lebih percaya sama kebaikan kecil lewat doa-doa kecil. Jadi buat kamu, apakah kamu pernah didoain sama orang lain teman Pro 2? Kalau ada, itu kejadiannya pas apa dan doanya tuh apa? Boleh sharing ya. Nanti Dimas tunggu ya di Pro 2 Kendari pokoknya. Dimas tunggu ya teman Pro 2.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

teman-teman berdua, ada gak sih di antara kamu semua nih ya, di antara kamu yang pernah tiba-tiba hampir nangis sama hal kayak gara-gara cuma didoain orang lain gitu. Pernah nangis gara-gara itu gak teman berdua? Kalau Dimas jujur pernah sih ya, karena itu tuh bukan satu ucapan biasa teman berdua. Dimas rasanya tuh dia mendoakan secara tulus untuk Dimas gitu. Akibat cuma kayak ngebantuin hal kecil aja sama orang itu, akhirnya didoain sampai tulus, didoain dengan tulus sampai Dimas nangis gitu. Bukan karena doanya panjang atau dramatis ya, tapi karena memang timingnya pas banget sama keadaan hati Dimas waktu itu. Jadi waktu itu kalau boleh cerita teman berdua, di Jakarta kan sangat crowded ya, transportasi umum itu memang jadi pilihan yang bagus gitu. Dimas lagi mungkin lagi apa namanya burn out, mungkin lagi pusing, lagi stres gitu. Cuma ngebantu kasih air minum ke orang lain. Tapi ibunya tuh ya, Dimas masih ingat banget, ibunya udah renta sih ya, udah tua tapi masih naik kereta gitu. Rambutnya uban pendek gitu loh, rambut bob tapi sudah putih gitu. Dia pakai tas warna merah, Dimas ingat sekali, tote bag gitu warna merah. Aduh, Dimas mau nangis tiba-tiba. Ingat banget, dia langsung kayak awalnya tuh kayak kehausan, "Dek, nah boleh minta air putihnya sedikit gitu, ibu haus gitu." Oma sih bilangnya, "Oma haus." Terus Dimas bilang, "Ya ampun Oma, ini udah minum aja gitu, mau apa lagi, saya bawa ini, saya bawa cemilan segala macam, gak apa-apa gitu, makasih ya." Setelah itu, setelah Dimas kasih minum, itu sepanjang kita lagi nunggu stasiun berikutnya, dia gak berhenti doain Dimas, Manfredo. Dimas langsung, "Ya Allah ya Tuhan," gitu, "baik banget. Apakah ini kayak bentuk, apa ya bisa dibilang tuh, berkat, nikmat, anugerah, ya, hidayah." Apapun itu bentuknya dari Allah untuk Dimas pada saat itu yang memang lagi hatinya tuh buruk gitu. Hatinya tuh lagi buruk teman berdua. Itu jadi salah satu unforgettable moment gitu. Mungkin kamu lagi capek-capeknya kerja, lagi banyak masalah yang lagi dipinum sendiri gitu. Lagi ngerasa gagal mungkin, atau lagi kehilangan semangat hidup. Tiba-tiba ada ibu-ibu mungkin yang sama kayak cerita Dimas tadi. "Semoga kamu sehat selalu ya nak, semoga rezekinya baik, semoga lancar, semoga sukses terus." Anehnya, mungkin ada perasaan hati kita langsung dup gitu, mata kita panas berair. Nah, kadang kita tuh udah terlalu lama pura-pura kuat sampai lupa rasanya diperhatiin dengan tulus gitu. Apalagi doanya tuh dari orang tua, itu beda level banget ya teman berdua. Kadang ayah, ibu, mama, papa, mami, papi kita tuh cuma bilang sederhana sebelum pergi kayak, "Hati-hati nak, gitu, jangan lupa makan nak, jaga kesehatan nak," gitu. Tapi setelah dewasa kita tuh akhirnya ngerti teman berdua, itu tuh bukan kata-kata yang atau ucapan biasa aja, tapi itu tuh benar-benar doa, bentuk cinta yang paling tulus gitu. Aduh, Dimas jadi kangen mami Dimas nih ya. Mungkin diantara kamu ada yang sekarang lagi jauh dari orang tua teman berdua, mungkin lagi merantau kayak Dimas gitu, atau lagi berjuang sendiri gitu, tiba-tiba ketemu sama orang lain ya, ngebantu orang lain, terus didoain, terus tiba-tiba misalnya ada telepon dari mami, terus didoain lagi gitu ya. Itu tuh apa ya, bingung aja, bikin dada tuh langsung sesek, mata kita langsung panas gitu. Tapi semangat kita akhirnya bangkit lagi teman berdua. Karena doa itu bukan sekedar ucapan, tapi itu benar-benar bentuk apa ya, feedback yang bagus banget, feedback emosional yang ada juga rasa spiritualnya yang mungkin tembus ke hati kita, tembus ke langit gitu. Yang akhirnya bikin hati kita nyaman gitu. Dimas masih tungguin nih teman berdua. Kalau versi kamu apa? Kamu pernah didoain apa yang mungkin bikin hati kamu sampai nangis gitu? Bikin kamu sampai nangis? Boleh cerita ya di sini ya.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Teman Pro 2, pagi ini kita diingetin lagi kalau misalnya ternyata hal paling menyentuh dalam hidup kita itu kadang datang dari sesuatu yang sederhana ya, yaitu sebuah doa. Doa dari orang lain, atau secara spesial itu doa dari ibu yang setiap pagi bilang hati-hati gitu. Doa dari bapak yang mungkin gak banyak ngomong ya, tapi diam-diam selalu berharap hidup anaknya itu baik-baik aja. Atau doa dari orang lain ya, yang bahkan gak kita kenal siapa kita, tapi tetap berharap hal baik untuk kita. Dan mungkin hari ini kalau misalnya kalian masih kuat jalanin hidup, teman Pro 2, masih bisa bangkit walaupun capek ya, masih bisa senyum, jangan lupa. Kalau misalnya ketemu orang baik, hargain. Kalau masih punya orang tua, peluk, sayangin. Dan kalau hari ini kalian lagi berat banget jalanin hidup, semoga semuanya perlahan dipermudah ya. Karena kadang yang bikin kita bertahan itu bukan karena hidupnya ringan, tapi karena ada doa-doa tulus yang gak pernah berhenti mengiringi langkah kita. Kayaknya di jam 8 ke jam 9 ini Dimas tutup nih topik pagi hari ini ya. Nanti di jam 9 Dimas akan buka topik baru pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas hingga pukul 10 di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Teman Pro 2, di jam 9 pagi ini ya, semoga kita masih semangat. Jangan lupa sarapan teman Pro 2. Dan buat kamu yang baru bangun, silakan dengerin Dimas nih. Siapa nih kalau yang ke Jakarta pasti pengen mampir ke Blok M teman Pro 2. Wih, atau nanti next liburan ya, kamu mau visit Jakarta terus mau mampir ke Blok M. Jadi sebagai informasi teman Pro 2, sekarang Blok M tuh lagi rame banget jadi omongan anak muda se-Indonesia nih. Mulai dari kulinernya, tempat nongkrongnya, vibes jalanannya, sampai ruang publiknya tuh hidup banget gitu dan terang sekali. Bahkan banyak orang-orang bilang kalau misalnya mau ngerasain Jakarta yang seru ya ke Blok M gitu. Padahal Dimas sebelum berangkat ke sini Blok M masih biasa aja. Menarik ya teman Pro 2. Orang datang ke Blok M itu bukan cuma untuk makan atau ngopi doang ya, tapi buat cari suasana, cari rame, cari tempat baru buat ketemu orang, spot meeting gitu, ngobrol, jalan kaki, bahkan thrifting itu ada di sana dari pagi sampai malam. Dan literally ngerasa jadi bagian dari kota itu sendiri kalau misalnya kita jalan-jalan ke Blok M gitu. Nah, terus yang Dimas pikirin, kira-kira nih teman Pro 2, kalau misalnya di Kendari gitu, tempat yang punya vibes kayak gitu di mana ya? To be honest, I still wondering. Dimas masih bertanya-tanya, di mana kira-kira spot di Kendari yang hampir mirip kayak Blok M-nya Jakarta gitu? Apakah kawasan jajanan Bundaran Gubernur teman Pro 2 salah satunya? Karena kalau misalnya malam minggu atau malam biasa aja, Bundaran Gubernur tuh pasti rame banget gitu untuk jajan, untuk mampir spot, tempat nongkrong. Dan ya Dimas juga kadang ya sometimes ke situ juga gitu. Banyak anak muda nongkrong, jajan, ngobrol, bahkan olahraga gitu sampai healing tipis-tipis sambil lihat suasana kota yang bagus gitu di Bundaran Gubernur. Atau mungkin Kebi. Ya teman Pro 2 ya, tapi Kebi terlalu panjang ya. Atau kawasan tertentu yang sekarang mulai rame-rame sama coffee shop mungkin ya. Atau ruang nongkrongnya anak muda tuh di mana ya, yang kira-kira jadi spot Blok M-nya Kendari gitu. Karena sebenarnya satu kota tuh jadi menarik bukan cuma karena banyak mungkin apa ya, pusat perbelanjaan kah, atau gedung-gedung tinggi kah, atau coffee shop-nya kah, tapi punya meeting point yang bikin orang pengen datang dan juga balik lagi gitu. Meeting point yang rame, yang seru, jadi icon gitu. Tempat yang bikin Kendari ini nantinya akan jadi terasa lebih hidup. Tapi ya teman Pro 2, pastinya Kendari punya potensi besar banget untuk punya Blok M-nya sendiri gitu. Tinggal gimana ruang publiknya itu dirawat, UMKM-nya dikembangin, dan anak mudanya itu ikut bikin suasana kota jadi hangat dan seru. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya harus ada satu spot titik kumpul yang akan jadi Blok M-nya Kendari itu di mana? Pesan Dimas ya.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik.

Masih kembali lagi dengan Dimas Man Pro 2. Dimas tuh suka banget ngeliat fenomena kota yang punya titik kumpul untuk anak mudanya nih. Salah satunya Kota Kendari ya. Kan dari situ biasanya lahir banyak hal-hal yang keren, lahir inovasi-inovasi, dan juga banyaklah ya hal-hal kreatif yang muncul dari titik kumpul itu. Misalnya ada UMKM yang berkembang gitu, ada musisi jalanan yang mulai dikenal, terus kita mampir, kita ajak mampir ke RRI gitu. Ada komunitas yang tumbuh, ada juga orang-orang yang ketemu ide baru cuma karena nongkrong sama ngobrol santai di titik kumpul kota gitu. Dan mungkin Kendari juga pelan-pelan lagi menuju ke sana, teman berdua. Karena sekarang makin banyak spot nongkrong, tempat makan lokal, event-event komunitas, sampai area publik yang mulai ramai dipakai sama anak-anak muda gitu. Jadi bisa dibayangin nih, kalau misalnya suatu hari nanti orang luar daerah datang ke Kendari terus bilang, "Eh, kalau ke Kendari wajib nongkrong di sini nih." Gitu. Itu tuh keren banget sih. Dimas juga nanti kalau misalnya pulang ke Jakarta, Dimas akan kasih tahu ke teman-teman Dimas semuanya, "Hey, kalau misalnya kamu main ke Kendari, silakan main ke sini." Karena artinya kota kita tercinta ini punya identitas dan punya ruang hidup untuk warganya, teman berdua. Jadi bukan kota yang sepi-sepi aja gitu. Kendari menyala, kandaku, dindaku. Tapi salah satu hal penting, teman berdua, tempat ramai itu enggak cuma dibangun sama pemerintah aja, tapi juga dibentuk sama orang-orang lokal yang ada gitu. Sama anak mudanya pastinya ya, yang selalu tertib, terus juga selalu menyupport UMKM-UMKM lokal. Nggak buang sampah sembarangan, selalu bersihin tempat itu, dan bikin suasana nongkrong itu jadi nyaman dan ramah buat semua orang. Jadi siapa tahu ya, beberapa tahun lagi, tempat yang sekarang cuma jadi spot nongkrong biasa di Kota Kendari, nantinya ya akan berubah jadi ikon baru Kota Kendari yang selalu dicari orang. Betul?

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda

Teman Pro 2, informasi dari Dimas di jam 9 pagi ini ya. Tadi kita udah bahas soal kota yang punya spot nongkrong ikonik kayak Blok M di Jakarta. Sekarang Dimas mau kasih rekomendasi untuk kamu yang pengen healing tipis-tipis tapi nggak pengen jauh-jauh dari kota Kendari ini. Karena ternyata di sekitar kita tuh banyak banget hidden gem karena yang keren gitu, yang kadang malah belum banyak orang tahu. Yang pertama pasti kita semua udah pernah kesana ya. Ada Pantai Nambo ya, yang cocok banget untuk yang pengen cari suasana tenang, main pasir, atau sekedar duduk lihat laut sambil menikmati angin sore. Vibesnya adem banget teman Pro 2 untuk recharge pikiran. Yang kedua nih, ada air terjun Moramo nih. Teman-teman Dimas, bapak ibu komunitas GSCC ya, gue Sultra Cycling Community ini lagi jalan-jalan ke air terjun Moramo nih ya. Salah satu hidden gem yang pernah Dimas cobain sambil goes. Ini yang paling luar biasa ya. Air terjunnya tuh bagus, alami, suasananya masih asri banget. Cocok buat yang suka alam dan pengen kabur sementara dari ramainya kota Kendari. Yang ketiga nih, buat yang pengen nongkrong santai sambil lihat sunset ya kan, bisa juga ke Pantai Toronipa ya teman Pro 2. Sekarang makin banyak spot-spot keren di jajaran pantai sana ya. Banyak juga jajanan lokal di sana. Jadi enak banget untuk quality time sendiri atau bareng teman atau bareng keluarga. Yang keempat ada Pulau Bokori nih teman Pro 2, yang air lautnya tuh bening banget ya. Itu tuh kayak private island mini gitu. Banyak anak muda yang sekarang sering kesana untuk healing, camping, bahkan bikin konten estetik. Last but not least teman Pro 2, ada Kebun Raya ya. Mungkin belum semua orang kepikiran tempat ini tuh bisa cocok untuk nongkrong pagi atau sore ya. Padahal suasananya tuh hijau, tenang, cocok banget untuk olahraga atau piknik santai. Siang-siang pun juga gak apa-apa kesana gitu ya. Dimas juga belum pernah ke Kebun Raya sih. Mungkin nanti satu hari kamu ngajakin Dimas Kebun Raya 2. Jadi ternyata gak harus jauh-jauh keluar kota Kendari ya untuk cari tempat healing teman Kebun Raya 2. Karena Kendari sendiri juga punya banyak spot keren yang vibe-nya tuh gak kalah sama kota-kota besar lainnya. So itu dia tadi ya informasi terakhir dari Dimas di jam 9. Sekaligus perjumpaan dan juga informasi terakhir di Spada di pagi hari ini. Dimas pamit teman Pro 2, nanti Dimas akan bergeser ke tempat lain. Nanti kamu akan ditemani oleh rekan Dimas yang lain. So thank you so much udah mendengarkan Dimas dari pagi tadi ya, jam 5 sore hingga pukul 10 pagi hari ini. Tetap sehat, tetap waras teman Pro 2, jaga kesehatan, hati-hati di jalan terus teman Pro 2, karena cuaca juga kadang bikin badan kita jadi gak fit ya. Dimas mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya teman Pro 2 ya. Nanti kita ketemu lagi di besok hari Senin ya. Buat kamu yang masih liburan, selamat menikmati libur di hari Minggu dan Senin.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi

Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus Paskibraka berbentuk Pancasila. Formasi tersebut terdiri atas 5 kelompok yang mempresentasikan 5 sila Pancasila. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Otoritas Italia melarang 2 konser rapper Amerika Serikat, Kanye West dan Travis Scott, yang dijadwalkan berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara. Prefek setempat memerintahkan pembatalan konser tersebut karena khawatiran akan ketertiban umum dan keamanan, termasuk potensi unjuk rasa. Travis Scott dijadwalkan tampil di Pools of Gaia Festival pada 17 Juli di RFC Arena yang berkapasitas 103.000 kursi. Sementara Kanye West dijadwalkan tampil pada hari berikutnya. Anggeri mengatakan keputusan ini diambil menyusul pemerintah permintaan dari kelompok konsumen dan komunitas yang ada di Modena dan Reggio Emilia yang telah menyampaikan khawatiran khusus tentang Kanye West. Demikian info Pro 2 yang kami rangkum dari rilis rri.co.id dan CNN Indonesia. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang dimulai dengan hits list request lagu kamu.

FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2. Bersama dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu. Kita di hari Minggu. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu teman Pro 2 ya. Di edisi akhir bulan Mei juga. Wah, tidak terasa ya teman Pro 2. Segera hadir lagi bulan Juni. Something new akan hadir untuk kamu. Dan untuk kamu yang lagi menikmati hari ini, selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu. Sambil mengumpulkan foto-foto rekapan di bulan Mei ya, untuk kamu yang akan ikut tren lagi di Mei Dump. Biasanya jadi tren ya di akhir bulan teman Pro 2 atau nanti di awal bulan bahkan ya. Jadi ya pasti kan kamu sudah punya rekapan-rekapan video atau juga foto-foto di bulan Mei yang pasti akan jadi akan hadir di Mei Dump kamu teman Pro 2. Sambil terus dengarkan Pro 2 FM ya bareng dengan Nisa yang temani kamu sampai pukul 15 nanti. Kita bersama di sepanjang santai siang teman Pro 2. Seperti biasa, santai siang diawali dengan hits list, request lagu kamu. Kamu bisa request via WhatsApp di 0821 8830908. Atau ada dari kamu yang mau mainnya ke Instagram juga boleh. Ke Instagram Pro2 RRI Kendari. Bisa tunggu requestan kamu di siang hari ini teman Pro2 ya. Bersama kita menikmati ujung minggu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo, yo, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipikir

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Hitslist masih berlangsung, teman Pradua. Kita masih buka untuk kamu yang mau tambahkan lagu di playlist kita siang hari ini. Boleh, kamu bisa requestnya via WhatsApp 0821-8830908, teman Pradua. Atau yang mau main ke Instagram kita juga boleh, ke Instagram Pradua RR Kendari. Menunggu requestan kamu di perjalanan siang hari ini sambil nikmati akhir bulan Mei, teman Pradua. Dan juga sambil dengarkan lagu-lagu yang mau kamu request. Saya tunggu ya teman-teman berdua di perjalanan siang hari ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Santai siang hari ini, di siang hari minggu kita ditemani dengan cuaca yang lagi mendung, teman Pro 2, untuk area laut dan sekitarnya kayaknya jadi pertanda kalau kamu harus banyak istirahat, teman Pro 2, karena besok hari Senin, meskipun besok di tanggal merah ya, teman Pro 2, untuk di 1 Juni 2026 ya, kita akan bersama nanti juga memperingati hari lahirnya Pancasila. So, have a long weekend untuk kamu. Selamat menikmati akhir pekan yang panjang ini, teman Pro 2. Mungkin hari ini banyak istirahat dulu, nanti nikmati akhir pekannya besok. Kalau biasanya Senin dengan huru hara, mungkin besok akan lebih santai, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang punya banyak tugas di akhir bulan, ada closingan yang harus diselesaikan juga, jangan kendor semangatnya. Tetap semangat pokoknya, teman Pro 2, semangat yang baik. Biar makin semangat, kamu bisa sambil request yuk lagu-lagu yang mau kamu dengarkan di Pro 2 FM siang hari ini. Requestnya via WhatsApp di 0821 8830908 atau main ke Instagram kita di Instagram Pro 2 Kendari.

Masih di 98 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2. Masih dengan cuaca yang lagi berawan ya. Aduh, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kamu untuk terus beraktivitas di hari ini ya. Selamat siang untuk kamu yang lagi gabung via TikTok, ada Andika, ada Wawdi Julianto. Halo, selamat siang semuanya. Kamu bisa sambil request juga ya lagu-lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan siang hari ini. Requestnya kalau yang di TikTok bisa langsung ke kolom komentar, atau untuk kamu yang mau request via WhatsApp juga boleh di 0821 8830908, atau teman Pro 2 juga bisa main ke Instagram kita di Instagram Pro 2 Kendari. Pasti kan kamu follow dulu ya sebelum request. Nah, dan ini kan teman Pro 2 yang request di perjalanan siang hari ini, mana tadi ya? Request Sumpah Mati dari Selena versi, atau ada yang Nicki, ada yang versi Nicki juga ya. Ini juara-juara idol teman Pro 2. Yang akan segera hadir juga lagu terbarunya ke ruang dengar kamu, Sumpah Mati, kita putarkan versi dari Selena Grace.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan Hits List, teman Pro 2, untuk kamu yang mau mampir, mau request lagu favorit kamu di siang hari ini, biar makin semangat, karena cuaca juga mulai semangat, teman Pro 2. Tampak mentari yang mulai menyinari area laut dan sekitarnya, membelah gelapnya awan mendung di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Ini kayaknya jadi warning untuk kamu, teman Pro 2. Katanya harus lebih semangat lagi nih ya untuk kamu yang mau beraktivitas di hari Minggu. Meskipun kamu lagi nikmati long weekend yang begitu terasa dari libur di momentum Idul Adha terus lanjut sampai hari ini, teman Pro 2. Jadi hari libur yang begitu panjang untuk kamu, semoga jadi hari libur yang bermanfaat untuk kamu, recharge energi lagi, energi-energi positif kembali hadir ke kamu, dan nanti bisa kembali di bulan Juni dengan lebih happy, lebih dengan vibes yang positif dan lebih produktif lagi tentunya, teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang mau request, kayak Andika yang kembali request, Andika lagi. Ada lagu Melangitkanmu dari Ghea yang segera hadir karena mendengar kamu di Santai Siang hari ini.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Masih di 90.8 FM, Produa Rada Kendari, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih dengan Nisa juga yang temenin kamu di perjalanan hits list, request lagu kamu di siang hari ini. Ada Kamia Chanling juga baru join, hai selamat siang. Tadi lagu yang baru kamu dengar, teman Produa, Menari-Nari. Lagu dari Raim Laude yang baru hadir ke orang dengar kamu, itu requestan dari Kamia Chanling ya. Untuk kamu yang masih mau request, masih boleh tentunya sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti di perjalanan siang hari ini. Kamu bisa request, masih bisa via WhatsApp di 0821-8830-908. Atau yang mau main ke Instagram kita juga boleh, di Instagram Produa Kendari. Ada yang mampir untuk request ya di siang hari ini. Assalamualaikum kak, selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, juga kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Amin, amin ya. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong, silakan. Kamu bisa langsung mampir juga teman Produa yang mau WhatsApp kita ya. Ini dari Kalestari ya. Yang lain yang mau ke Instagram boleh, mau ke WhatsApp boleh, mau langsung ke kolom komentar juga boleh. Karena kita lagi seru-seruan juga sama teman Produa yang joinnya via TikTok ya. Lagi sibuk membicarakan masa kecil teman Produa dengan berbagai fenomena yang dulu kita sering diceritakan, tapi ternyata itu adalah kayak cara orang tua kita sebenarnya untuk memberitahu hal lain supaya tidak dilakukan ya. Yang sebenarnya ceritanya mitos, tapi berakhir dengan ya relate juga sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya jangan telan biji rambutan, nanti bisa tumbuh di perut. Padahal kalau secara medis kan tidak bisa juga ya teman Produa. Ya tapi ada benernya juga ya, jangan ditelan, takutnya nanti sakit perut kah, atau menghambat pencernaan. Banyak lah ya teman Produa. Masih seru-seruan mengobrol tentang hal ini bareng sama kamu yang lagi join via TikTok. Ada Michelle, ada Andika, ada Wadi Julianto juga yang masih stay di live TikTok kita siang hari ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, Driver License, lagu yang baru kamu dengarkan, requestan dari Kak Lestari yang requestnya via WhatsApp tadi ya. Thank you sudah mampir. Next, ada yang request via WhatsApp juga. Halo Kak, request lagu. Katanya mau request lagu Mencintaimu Bayi Mahal ini. Nanti kita putarkan juga, teman berdua. Jadi lagu penutup untuk santai siang hari ini tadi untuk requestan dari Kak Michelle yang request via live TikTok kita, belum bisa kita putarkan. Mungkin next time ya kita putarkan lagi lagu Virgon yang lain. Nanti teman berdua bisa request lagu-lagu yang new entry mungkin 6 atau 7 tahun terakhir ini, atau lagu-lagu lama yang lagi viral kembali, yang lagi banyak didengarkan sama teman berdua juga boleh. Nanti kita putarkan untuk kamu, teman berdua. Thank you yang sudah mampir untuk request di perjalanan santai siang hari ini. Semoga santai siang kamu makin bermakna, makin menyala. Maksudnya menyala semangatnya ya teman berdua di perjalanan siang hari ini. Saya masih temani ruang dengar kamu. Kita dengarkan lagu penutup di hits list di dengan lagu Mahal Ini, Mencintaimu, teman berdua. Tetap bersama dengan Nisa di santai siang Pradu FM, teman terbaik kamu.

untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wow Sale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wow Sale, belanja hematnya warga Kendari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace.

smartphone dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih dengan semangat di perjalanan santai siang hari ini. Dan waktunya bisa temani kamu di Muda Kreatif kita dengan informasi seputaran dengan usaha teman Pro 2. Terus juga industri kreatif kita yang zaman sekarang tuh makin keren teman Pro 2. Yang makin bikin anak muda di zaman sekarang rasanya punya wadah yang lebih luas untuk mengeluarkan ide, aspirasinya teman Pro 2 dituangkan dan karya-karyanya menjadi modal mereka untuk membuka usaha teman Pro 2. Akhirnya sekarang banyak belakangan ini sering sekali kita melihat fenomena pengusaha dadakan jadinya, entah karena habis liburan, butuh tambahan cuan, atau tiba-tiba memang kepikiran ada ide untuk jualan teman Pro 2 atau langsung buka bisnis ya. Mulai dari yang jualan makanan, thrift shop, sampai jadi reseller online juga ada. Tapi yang jadi pertanyaannya teman berdua ya, jadi pengusaha itu cukup modal nekat saja kah? Meskipun sudah ada modalnya nih secara finansial. Nah, kalau kamu modal nekat teman berdua, faktanya banyak bisnis yang muncul cepat tapi juga hilang cepat. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang penting untuk kamu perhatikan dan jangan sampai dilewatkan teman berdua. Misalnya karena ikut-ikutan tren tanpa riset, tanpa tahu target pasar, tanpa siap secara mental dan konsisten. Padahal jadi pengusaha, even dadakan sekalipun, tetap butuh yang namanya strategi. Nah, di Muda Kreatif kali ini teman berdua, kita akan berbincang mengenai hal yang satu ini. Jadi pengusaha dadakan, siapa takut, tapi tetap pakai strategi.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, kita di Muda Kreatif ya. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang fenomena teman Pro 2 ya. Fenomena banyak yang jadi buka usaha dadakan atau menjadi pengusaha dadakan. Sekarang, kita masuk ke intinya teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mau buka usaha atau mau jadi pengusaha dadakan tapi tetap cerdas teman Pro 2, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kamu perhatikan. Yang pertamanya itu dengan kamu kenali pasar, bukan cuma ikut tren. Jangan cuma ikut-ikutan karena lagi viral, tapi tanya dulu ke diri kamu ya, siapa yang akan beli, teman, mahasiswa, atau keluarga. Jadi yang jadi target pasar kamu itu siapa, itu harus kamu tahu dulu ya. Nah, kamu bisa juga mulai dari hal yang kecil tapi jelas teman Pro 2. Tidak perlu langsung besar, karena yang penting adalah konsepnya jelas, produknya juga punya ciri khas, itu kayak jadi hal penting juga. Selain itu, pastikan kamu sudah hitung modal dan harga dengan realistis. Karena banyak yang asal jual murah biar laku tapi ujung-ujungnya rugi juga. Selain itu, teman Pro 2, manfaatkan media sosial dengan strategi juga jadi hal yang penting ya. Bukan sekedar posting, tapi konsisten, pakai storytelling atau dengan bangun kepercayaan yang baik. Nah, yang tidak bisa kamu lupakan adalah siap mental. Karena menjadi pengusaha dadakan bukan berarti juga akan laku dadakan teman Pro 2 ya. Sangat penting untuk kamu menyiapkan mental kamu. Dalam beberapa penelitian kewirausahaan juga menyebutkan ya, kalau daya tahan atau resilience jadi kunci utama bisnis bisa bertahan, bukan cuma ide yang bagus teman Pro 2. Jadi pengusaha itu bukan cuma soal mulai saja, tapi juga soal siap bertahan di berbagai era teman Pro 2.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

berhubung saya dadakan ya teman berdua, dengan berbagai tips yang saya share ke kamu, jangan lupa juga teman berdua, supaya usaha kamu terus berkembang, perhatikan hal-hal kayak konsistensi yang lebih penting daripada viral ya. Terus jangan lupa harus berani evaluasi, misalnya lagi sepi ya jangan menyerah, coba deh kamu perbaiki berbagai sisi atau dengarkan juga kritik dan saran yang datang dari customer kamu teman berdua. Nah, bangun kepercayaan juga tidak kalah penting, karena bukan cuma jual-jualan ya, kayak orang beli itu bukan cuma karena produk tapi karena percaya sama apa yang kamu pasarkan teman berdua, atau percayanya justru hadir dari diri kamu sendiri. So pastikan untuk kamu teman berdua yang memulai usaha, perhatikan sedetail mungkin ya. Dan untuk kebersamaan kita di siang hari ini di Santai Siang, nanti kita mau ke kemana ya teman berdua? Kita ke sport update. Informasi olahraga untuk kamu di perjalanan siang hari ini ya. Jadi agak ngeblank teman berdua. Sepertinya pertanda kita harus rehat sejenak dengan lagu-lagu playlist-playlist enak yang akan hadir ke ruang dengar kamu.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98 FM, Pro2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro2. Waktunya kita kembali lagi bersama di Sport Update, update informasi olahraga untuk kamu di perjalanan santai siang hari ini yang bisa terus kamu dengarkan nanti sampai pukul 14. Kita masih terus bersama dengan informasi-informasi olahraga untuk kamu, teman Pro2. So, pastikan kamu terus dengarkan ya di 98 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman

Sport update, informasi olahraga untuk kamu teman berdua di perjalanan siang hari ini. Kita ke informasi sepak bola yang hadir dari laga final teman berdua di Liga Championship musim 2025-2026. Mungkin kamu juga menyaksikan dini hari tadi ya, kemenangan dari PSG atau PSG Paris Saint-Germain yang mengalahkan Arsenal pada laga final di Liga Champions 2025-2026 ini teman berdua. Nah, kemenangan ini menandai penorehan bersejarah bagi klub asal Prancis yang satu ini, khususnya di pentas Eropa, karena sukses mempertahankan trofi Liga Champions teman berdua. PSG juga memastikan kemenangan lewat drama adu penalti ya, dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga di menit terakhir teman berdua. Nah, Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Kai Havertz sebelum Ousmane Dembele akhirnya menyamakan kedudukan lewat titik putih di babak kedua teman berdua. Nah, kebersamaan ini membawa tim PSG meraih gelar Liga Champions kedua secara beruntun bahkan teman berdua. PSG juga masuk dalam daftar eksklusif klub-klub yang mampu mempertahankan trofi European Cup atau Liga Champions dalam dua musim berturut-turut ya. Untuk fans Arsenal harus banyak bersabar dulu teman berdua ya, karena kemenangan di Liga Champions kali ini kembali dimenangkan oleh PSG.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Sport Update, informasi olahraga untuk kamu di perjalanan sore hari ini. Teman Pro 2, kali ini hadirkan ke kamu informasi yang datang dari Timnas Indonesia. Rizky Ridho dan Beka Putra tersenyum yang menyambut pemusatan latihan Timnas Indonesia pada pertengahan tahun ini. Karena Ridho dan Beckham yang merupakan dua pemain yang kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia setelah terlibat dalam persaingan sengit menuju podium Super League bersama klub masing-masing. Nah, keduanya masuk bahkan dalam areal akun resmi Timnas Indonesia di Instagram juga ya, dengan captionnya, "Halo Garuda fans, kita kembali," katanya ya. Nah, setelah selesai dengan Persija dan Persib, Ridho dan Beckham kini akan kembali bersatu mengenakan jersey merah putih. Laga FIFA Match Day pada 5 dan 9 Juni nanti akan jadi upaya Timnas Indonesia memperbaiki posisi dalam daftar peringkat FIFA sembari bersiap juga menuju Piala AFF 2026 dan jelang pertandingan melawan Oman dan Mozambik. Pemain-pemain yang berlaga di Eropa juga sudah berlada di Jakarta ya, teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik pokoknya untuk Timnas Indonesia, semoga bisa selalu berikan yang terbaik ya untuk Indonesia tercinta.

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop.

olahraga. Nanti kita move lagi ke Pro2tainment. Waktu infotainment hadir untuk kamu teman Pro2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Semangat kamu di santai siang, jangan kendor. Semoga aktivitas kamu lancar-lancar teman Pro2 yang lagi mengemudi, usahakan

0: 1 Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat

0: banyak panipu.
1: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Kesempatan kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Budi.
1: Ini Bapak Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Masih di 98 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih bersama di perjalanan siang hari ini dengan santai siang yang masih hadir untuk kamu, teman Pro 2. Di siang hari yang suasananya masih dengan mendung manja ya. Kamu merasakan hal yang sama juga kah, teman Pro 2? Karena di hari ini ya memang masih terpantau dengan cuaca yang lagi mendung untuk area laut dan sekitarnya, cerah berawan nampaknya, teman Pro 2 ya. Nah, kita masuk ke Pro 2 Diamond di siang hari ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Pro 2 Teman. Waktu untuk infotainment hadir ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita kajang penghargaan dan apresiasi sinema terbesar di Asia yang kembali hadir, Shanghai International Film Festival 2026, yang secara resmi mengumumkan karya yang akan menjadi sorotan utama di dalam pembukaannya teman Pro 2. Jadi pilihannya adalah jatuh ke film drama fantasi yang sangat dinantikan tahun ini bertajuk After Peace, mengutip laporan eksklusif dari laman The Hollywood Reporter. Film ini digarap oleh sutradara visioner terkemuka yang dikenal lewat kepiawaiannya meramu visual estetis teman Pro 2. Nah, keputusan panitia festival kenapa akhirnya mendudukkan After Peace di slot pembuka yang prestisius ini teman Pro 2 dinilai sebagai langkah strategis untuk memamerkan kekuatan cerita yang berakar pada budaya lokal tapi memiliki daya tarik yang universal. Nah, narasinya sendiri akan berfokus ke eksplorasi mendalam mengenai hubungan emosional manusia, memori yang hilang, juga sisa-sisa kisah masa lalu yang dikemas dengan sentuhan realisme yang magis teman Pro 2. Jadi kehadiran jajaran aktor dan aktris papan atas yang mengisi pos pemeran utama juga teman Pro 2 dipastikan akan menambah lagi daya pikat film ini saat pertama kali diputar nanti secara global di hadapan dewan juri dan publik Shanghai. Nah, selain menjadi film membuka, After Peace juga dipastikan masuk dalam kompetisi utama untuk memperebutkan penghargaan tertinggi festival, yaitu Golden Goblet Award. Dan kehadiran film ini mempertegas komitmen festival untuk memberikan lagi nih panggung utama bagi karya-karya sinema yang berani mendobrak batas kreativitas, juga menawarkan perspektif baru dalam cerita teman Pro 2. Jadi pelaksanaan untuk perhelatan edisi tahun 2026 ini juga diprediksi akan berlangsung jauh lebih meriah teman Pro 2, dengan kehadiran jajaran sineas, produser, bintang film internasional yang siap memadati karpet merah nantinya. Nah, pengumuman film pembuka ini sekaligus menandai juga dimulainya rangkaian perayaan sinema yang akan berlangsung selama 10 hari penuh di pusat kota Shanghai teman Pro 2.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro2, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang segera berakhir teman Pro2, karena sebentar lagi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan segera bergeser nanti ke sore ceria. Kamu tidak sendiri, nanti ada Riani yang hadir ke ruang dengar kamu. Halo.
1: Hai, selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana hari Minggu kamu?
1: Baru dimulai ya.
0: Baru dimulai.
1: Baru mau mulai ya kan. Tapi yang pasti Rani udah ready ya untuk temani teman Pro2 di sore ceria ini sampai nanti di jam 7. Tapi seperti biasa kalau Minggu sore kita bakal gabung di Pro2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20.
0: Oke, deh kalau gitu nanti kamu teman Pro2 bareng sama Rani ya di perjalanan sore ceria. Saya harus segera saya dari ruang dengar kamu teman Pro2. Thank you for today. Tapi kita akan ketemu lagi besok, jadi jangan merindukanku. Besok kita bersama lagi teman Pro2 and always stay tuned di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

pantai. Kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai.

Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, tim Ops Pekat Anoa 2026 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di kawasan sekitar kampus UH Okendari pada Kamis 28 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial LM berusia 29 tahun yang diduga terlibat jaringan peredaran gelap narkoba. Di Res Narkoba Polda Sultra Kombes Pol Amri Yudi Samsuala menjelaskan bahwa operasi ini berawal dari pengaduan warga mengenai aktivitas mencurigakan di area pendidikan tersebut. Petugas kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan observasi di sejumlah titik rawan. Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengaku memperoleh pasokan barang terlarang tersebut dari seorang pria lain. Saat ini, pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Makodit Res Narkoba Polda Sultra untuk menjalani proses hukum. Aparat kepolisian juga masih melakukan pengembangan di lapangan guna memutus rantai jaringan peredaran yang terkait dengan kasus ini. Info Pro 2. Beralih informasi selanjutnya, teman Pradio, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penghargaan apresiasi pemerintah daerah berprestasi menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan republik di daerah pada kegiatan regional Sulawesi di Kendari pada Jumat 29 Mei 2026. Menurut Tito Karnavian, pemerintah pusat juga menyediakan dukungan berupa dana insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat program pembangunan. Penilaian dilakukan berdasarkan data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik dengan 4 kategori utama, yakni pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran, serta kreatif financing. Info Pro 2. Dari informasi terakhir, teman Pradio, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih penghargaan terbaik 2 kategori Creative Financing tingkat provinsi pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Sulawesi di salah satu hotel di Kota Kendari pada Jumat 29 Mei 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kompas TV itu mengusung tema mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaroka menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kendari sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan regional Sulawesi. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20.

0: yang ke posisi 16.52 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia

0: Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim, posisi 4 Enal Fishwing Arilas Mana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number

Pro 2 kayak gitu guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music serta Sunny Day ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: wouldn't know why. You're
1: nobody's girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Si Nespiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman-teman di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini.

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Hai, selamat sore teman Predio. Masih bareng Riani di Sore Ceria. Teman Predio masih temani kamu di perjalanan Sore Ceria sampai nanti di jam 7, teman Predio. Kalau tadi kita udah gabung di Predio Jakarta untuk Indonesia dan International Top 20, sekarang siaran kembali bersama Riani di Predio FM Kendari, teman terbaik kamu. Gimana sore hari ini? Are you enjoy ya teman Predio? Minggu sore ya, kayaknya jadi waktu yang cocok untuk kamu bisa refresh sebelum kamu menghadapi hari Senin esok teman Radio. Jangan lupa upacara ya, karena besok ya 1 Juni hari lahir Pancasila teman Radio, dan ini jadi waktu yang cocok juga untuk kamu bersama dengan keluarga ya, apalagi sore-sore sambil dengerin Radio pastinya ya, karena Radio bakal update juga informasi terbaru di sore hari ini dan dengan lagu-lagu pilihan pastinya yang bakal temani kamu. Untuk kamu yang selalu dengerin Pro 2 dimanapun kamu berada, kalau misalnya lagi bawa kendaraan sore hari ini, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga teman Pro 2, untuk kamu yang masih bekerja, semangat ya teman Pro 2, tenang aja, Riani temenin deh pokoknya ya. Di jam 5 ini kita bakal ada di ruang inspiratif teman Pro 2. Semoga informasinya bisa menginspirasi kamu ya. Ada Forbes yang resmi merilis daftar 30 Under 30 Asia 2026 teman Pradua, yang menampilkan talenta muda paling berpengaruh dari berbagai bidang di kawasan Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang melalui proses kurasi bersama tim editorial dan panel juri Forbes, sejumlah nama asal Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tersebut. Nah, beberapa figur Indonesia yang berhasil mencuri perhatian tahun ini ada Nona, girl brand baru Indonesia, tembusan dari Rising 88.

Teman berdua, ada Tiara Andini, ada Medi Renaldi, bahkan Erika Ricardo yang jago banget gambar tuh. Nah, kehadiran mereka tuh jadi bukti semakin besarnya pengaruh kreator dan juga musisi Indonesia di industri kreatif regional maupun global, teman berdua. Ada nggak di antara mereka favorit kamu, teman berdua? Kalau aku sih jagoin Erika Ricardo ya, soalnya doi jago banget gambarnya.

0: di depan TV terus?
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Selamat malam pada Lawan FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng hari ini teman Radio di perjalanan sore ceria, masih di ruang inspiratif juga ya. Ada timnas Indonesia yang resmi hadir di EA Sports FC 26 lewat kerjasama antara PSSI dan EA Sports teman berdua. Untuk pertama kalinya skuad Garuda tuh masuk secara otentik ke dalam salah satu game sepak bola terbesar di dunia, sekaligus menjadi tim nasional Asia Tenggara pertama yang bergabung di ekosistem The World's Game. Mulai dari jersey resmi, lambang Garuda, hingga detail visual pemain dibuat semirip mungkin demi menghadirkan pengalaman bermain yang lebih nyata bagi para penggemar teman Pradiwa. Nah, kehadiran timnas Indonesia di FC 26 bukan sekadar pembaruan game, tapi juga langkah besar membawa sepak bola Indonesia semakin dikenal di panggung global digital.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Wallahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu memberikan kepada kita semua nikmat-Nya, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Sedekah yang Ikhlas. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bumi ini merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kekuatan dan masing-masing saling mengalahkan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika Allah telah menciptakan bumi, lalu beredar, jadilah bumi itu dalam keadaan goncang dan miring-miring. Lalu Allah menegakkannya dengan gunung, maka tegaklah bumi itu dalam keadaan tenang. Maka heranlah para malaikat dengan kekuatan gunung itu. Mereka bertanya secara berentetan dan Allah pun berfirman bahwa kekuatan gunung dapat dikalahkan besi. Besi dapat dikalahkan api. Api dapat dikalahkan air. Air dapat dikalahkan angin. Dan kekuatan angin dapat dikalahkan makhluk manusia yang ikhlas, yang apabila bersedekah disembunyikan, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang dikeluarkannya itu." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maksud hadis ini bahwa kekuatan-kekuatan makhluk Allah di alam semesta ini dapat diungguli dan diatasi oleh kekuatan makhluk manusia yang ikhlas, sabar, tawakal, dan tidak mengenal putus asa. Amal kebajikan yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah, itulah amal yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butuha bihi wajhahu." Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena untuk mencari keridhaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ikhlas itulah yang merupakan ruhnya suatu amal dan itulah yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 5. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a," dan tiada diperintahkan mereka melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah lagi condong kepada kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sedekah yang dikeluarkan harus bersih dari kotoran jiwa, disertai dengan niat yang baik dan hati yang ikhlas, akan menumbuhkan semangat juang yang suci, memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 18 sampai 21. "Allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa butiha wajhi rabbil a'la wala saufa yarda." Yang menafkahkan hartamu di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tak ada seseorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan semata-mata karena mencari reda Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Sepanjang kehidupan ini, bila menyerahkan diri kepada Allah dengan niat yang ikhlas, maka gerak dan diamnya, tidur dan jaganya, dihitung sebagai langkah-langkah ibadah mencari ridha Allah. Sedekah yang ikhlas merupakan benteng pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama timaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang laki-laki bersedekah dengan sedekah yang disembunyikan hingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman-teman Pradio, mewakili segenap karyawan dan karyawati LPPR Arif Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya, Rani hadirkan ke ruang dengar kamu, sajian musik religi akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan sore ceria. Pastinya masih bakal temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 7 malam, teman Pro 2. Yang mana ini jadi segmen terakhir ya di For Your Information, teman Pro 2. Dan ini bakal update informasi terbaru juga nantinya, teman Pradi. Jadi pastiin untuk kamu udah gabung juga via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih Pradio FM Kendari. Dan untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 ya via radio mobil, mungkin lagi di jalan, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk seluruh driver-driver online yang mengantarkan penumpangnya, tetap menjaga kenyamanan dan hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas juga pastinya. Dan untuk kamu yang masih bekerja di petang ini, teman Pro 2, semangat ya. Mungkin ada yang baru shift malam atau mungkin yang bentar lagi bakal usai shiftnya, teman Pro 2, tetap harus semangat juga. Dan untuk kamu yang selalu dengerin Pro 2 Kendari, jangan alihkan frekuensi kamu, tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM Radio Wakin dari teman terbaik kamu. Teman Radio, kabar baik nih buat kamu yang punya rencana untuk ke Korea Selatan, teman Radio. Mulai 28 Mei kemarin ya, Korea Selatan tuh resmi memberlakukan bebas visa sementara untuk wisatawan Indonesia. Nah, kebijakan ini tuh menjadi bagian dari upaya meningkatkan kunjungan wisata dan mempererat hubungan pariwisata kedua negara, teman Pradiwa, sekaligus mempermudah mobilitas turis asal Indonesia menuju Korea Selatan. Nah, program bebas visa ini berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah Korea Selatan. Kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan minat wisata masyarakat Indonesia terhadap destinasi populer seperti Seoul, Busan, hingga Jeju. Nah, seiring tingginya tren wisata budaya, kuliner, dan hiburan Korea dalam beberapa tahun terakhir. Ayo, siapa nih yang mau ke Korea Selatan? Atau yang punya rencana bareng teman-temannya? Karena kebijakan ini, teman Radio, berlaku untuk rombongan minimal 3 orang dan masa tinggalnya tuh 15 hari. Lumayan kan ya, 15 hari liburan di Korea Selatan bareng teman-teman kamu. Waduh, happy banget tuh kayaknya ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bintang Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 90,8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani, tapi kayaknya ini penghujung kebersamaan kita di malam hari ini, karena sore ceria akan segera berakhir, dilanjut dengan jaga malam. Teman Pro 2 ada Dewi yang bakal temani kamu. Hai.
1: Hai.
0: Selamat bermalam Senin.
1: Iya. Baru mau bilang malam Minggu.
0: Iya,
1: bukan malam Minggu.
0: Itu kemarin ya, kemarin.
1: Ya, itu kemarin. Sekarang malam Senin. Besok udah Senin lagi.
0: Iya, benar banget.
1: Tapi kayaknya beda ya Seninnya besok ya.
0: Iya, apa tuh yang bikin beda?
1: Tanggalnya merah.
0: Oh iya, benar banget.
1: Iya, bukan hitam.
0: Bertambah lagi ya hari libur ya.
1: Iya, bertambah lagi. Long weekend berarti
0: long
1: namanya
0: weekend.
1: Ya.
0: Long weekend.
1: Tapi jangan lupa kewajiban untuk mengikuti upacara.
0: Oh iya, benar ya, banget.
1: Buat pelajar.
0: Dan juga untuk pekerja.
1: Iya, betul.
0: Ya, benar banget. Dan pastinya selamat berjaga malam ya Dewi.
1: Oke,
0: malam hari
1: nanti
0: ini.
1: Pokoknya jaga malam sama Dewi di Pro 2.
0: Oke deh, selamat bertugas.
1: Oke, selamat istirahat buat Riani.
0: Dan ya teman Pro 2, pastiin untuk kamu stay tune di Pro 2 Kendari, karena nanti bakal ada juga updatean informasi-informasi terbaru plus musik-musik yang bakal hibur kamu malam hari ini. Rani pamit undur diri teman Pro 2. See you tomorrow, bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Esensi Buku Pro 2.
1: Negeri Lima Menara, sebuah judul buku yang terbit tahun 2009, ditulis oleh Ahmad Fuadi dengan ketebalan buku 423 halaman. Novel karya Ahmad Fuadi ini sudah difilmkan. Tokoh utama di dalam novel ini adalah Alif. Ia lahir di Minangkabau. Sejak kecil, ia mempunyai cita-cita menjadi seperti B.J. Habibie. Oleh karena itu, setelah SMP, ia berencana melanjutkan SMU di Padang. Ia berharap dapat kuliah di jurusan yang diinginkannya. Amak Alif berkeinginan ia menjadi penerus Buya Hamka. Hal ini membuat impian Alif kandas. Orang tuanya menawari untuk sekolah agama atau pergi ke pondok pesantren. Alif sempat kesal, namun ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Akhirnya, ia masuk pondok. Pamannya memberi saran untuk masuk ke pondok pesantren modern Gontor di Jawa Timur. Awalnya, Alif menjalaninya dengan setengah hati. Namun akhirnya, ia tetap ingin melanjutkan di pondok pesantren karena mendengar kalimat bahasa Arab manjadda wajada, yang artinya adalah barang siapa bersungguh-sungguh, pasti bisa. Di pondok, ia memiliki teman baru yang berasal dari berbagai daerah. Mereka adalah Raja, Dul Majid, Said, Atang, dan Baso. Mereka habiskan waktu sehari-hari dengan hafalan Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan bahasa Inggris siang malam. Pada tahun pertama, mereka merasa berat, namun tahun-tahun berikutnya mereka jalani dengan penuh warna dan pengalaman. Suatu hari, Baso keluar dari pondok. Hal ini menggugah semangat Alif dan teman-temannya untuk segera lulus dan menjadi orang sukses serta mewujudkan impiannya untuk pergi ke benua Eropa dan Amerika. Akhirnya, impian mereka terwujud. Alif berada di Amerika, Atang di Afrika, Raja di Eropa, Baso di Asia, Said dan Dul Majid di Indonesia. Anda dianjurkan untuk tidak meremehkan suatu impian karena Allah Maha Mendengar.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
6: Info film,
7: info musik,
6: info komunitas,
7: info lifestyle,
6: info teknologi,
7: info wisata,
6: info kuliner.
7: Sharing time.
6: Story in radio.

sendiri teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie.

0: Galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

suaraindirri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Siaran kembali bareng sama Dewi di RRI Pro 2 Kendari. Kita lanjutkan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ada sesi sharing time 1 jam ke depan untuk kamu nikmati di Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time.
1: Story Indra

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

kita lalui hari ini, alias peristiwa yang sudah terlewati, itu terbayang lagi. Entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kadang-kadang bikin kita jadi kepikiran. Nah, kalau untuk hari ini, ada peristiwa apa? Ada momen apa yang menurut kamu kok kayaknya susah ya lepas dari pemikiran kamu? Mungkin menyedihkan atau mungkin sebaliknya bikin teman berdua jadi tersenyum. Kamu boleh kasih tahu di sharing time malam hari ini melalui WhatsApp di 0821 8830908. Dewi tunggu malam ini di Pro 2.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih terus kita bersama untuk nikmati malam di Pro 2. Ayo coba jujur, siapa yang diam-diam ternyata meneteskan air mata ketika mengingat sesuatu untuk peristiwa yang terjadi hari ini? Atau diam-diam kamu senyum-senyum, teman Pro 2, mengingat peristiwa yang hari ini terjadi? Ayo, kalau mau jawab yang jujur, kamu akan menjawab pilihan A atau B yang sesuai dengan yang kamu alami. Nah, ternyata teman Pro 2, diam-diam menyimpan rasa itu juga sesuatu yang membuat kita menjadi overthinking. Entah itu yang membuat kita senyum atau sebaliknya. So, ternyata bercerita kepada orang lain itu bisa membuat kita sedikit lebih lega. Berbagi suka, berbagi duka kepada orang lain. Tapi ini ya tentu harus orang yang dipercaya ya, teman Pro 2. Jadi kalau pilihannya seperti itu, kamu akan berbagi cerita atau memilih untuk menyimpannya sendiri? Kalau Dewi sih memilih untuk berbagi ya. Kalau kamu?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Galau Malam-Malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.

Pada akhirnya teman Pro 2 bercerita ataupun tidak menjadi pilihan. So pilihlah dengan bijaksana. Yang mana nih yang bakal teman Pro 2 lakukan untuk berbagi. Ya berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi peristiwa yang kamu rasakan untuk hari ini. Belakangan yang menjadi sorotan juga adalah soal kesehatan mental ya teman Pro 2. Dan ternyata salah satu hal simpel yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental adalah dengan bercerita. Ada satu lagi nih pertanyaannya teman Pro 2. Pada akhirnya kalaupun juga memilih bercerita, apakah kamu akan memilih bercerita dengan sosok yang benar-benar nyata atau yang sekarang yang jadi fenomena adalah AI teman Pro 2? Ayo. Setiap kamu pasti punya pilihannya masing-masing, tapi apapun itu bercerita tetap adalah hal yang bisa kita lakukan untuk bisa berbagi isi hati dan juga pikiran.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
1: Info musik.
0: Info komunitas.
1: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
1: Info wisata.
0: Info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.

Rari Prodia FM Kendari, teman terbaik kamu. Yang baru kamu dengar ini Leo Dra featuring Andi Rianto, Jangan Pernah Kembali. Ya, kalau memang tidak worth it ya, kenapa harus kembali ya? Oke, kita lanjut perjalanan kita untuk malam ini, teman Prodia. Ketemu saya lagi pukul 22 nanti untuk Story and Radio. Dewi cukupkan sekian kebersamaan kita di Sharing Time.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Ada cerita apa malam hari ini, teman Pro 2, dari kamu? Cerita yang bisa bikin kita tersenyum atau yang menularkan kesedihan? Ya, kalau boleh jujur sih, inginnya membagikan sesuatu yang bisa membuat orang lain happy. Tapi kalau yang namanya cerita yang membuat kita sedih, ya bisa kita share juga ke orang lain dan mungkin membuat kita lebih lega, kenapa tidak, teman Pro 2? Malam ini ada beberapa cerita inspiratif untuk kamu nikmati di Story In Radio.

Ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kentik kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup.

Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Produa? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima, menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

Seorang teman bertanya, "Berapa gajimu sebulan kerja di sekolah itu?" Ia menjawab, "1 juta rupiah." "Cuma 1 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itu, sang teman jadi membenci pekerjaannya itu. Lalu dia meminta kenaikan gaji pada pengurus sekolah, tetapi mereka menolak dan mem-PHK-nya. Kini temanmu malah sementara menjadi pengangguran, mencari-cari pekerjaan di tempat lain. Saat berkunjung ke ponpes, temannya bertanya, "Kamarmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anak di sini banyak?" Kamar yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat penghuni ponpes ini mulai mempertengkarkan yang memojokkan pengurus pondok pesantren akan sempitnya kamar. Saudaranya bertanya kepada adiknya yang baru menjuarai lomba MTQ, "Hadiah apa yang diberikan gurumu setelah engkau juara lomba?" "Tidak ada," jawab adiknya pendek. Saudaranya berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering diberi hadiah guruku walaupun prestasiku sedikit saja." Setelah itu, ia malas belajar pada Al-Quran yang dulu disukainya dan menenangkan. Setelah itu, ia malas belajar pada Al-Quran yang dulu sangat disukainya. Sebulan kemudian, dia keluar dari TPQ-nya. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudaranya. Seseorang bertanya pada anak sekolah yang juga mondok, "Berapa kali orang tuamu mengunjungimu dalam sebulan?" Si anak menjawab, "2 bulan sekali." Yang bertanya menimpali, "Wah, keterlaluan sekali orang tuamu itu. Di usia sekolah seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering." Hati si anak menjadi sempit, padahal tadinya ia amat rela terhadap orang tuanya. Ia jadi sering menangis dan hal ini memperburuk kesehatan serta kondisi fisiknya. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya baca tadi? Jagalah diri dan jangan campuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia orang lain. Menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki. Mengkritisi penghasilan dan keluarga mereka. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Sebelum berkata, pikirlah terlebih dahulu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: olahraga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

biasa mendengarkan siaran kami. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan kembali bersama esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari undur ini dengan ucapan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Senin 1 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali siaran RRI Pro 2 Kendari hadir ke ruang dengar kamu edisi 1 Juni 2026 di hari Senin ini teman Pro 2. Kita awali dengan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD, MPD dengan topik Saatnya Berurusan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama bahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Judul ini bukanlah tentang cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Tapi judul ini mau mengabarkan kepada saya dan kita semua sebuah fenomena meninggalkan Al-Quran yang menimpa umat kita hari ini. Saya mengajak diri saya dan kita semua, mari merenung sejenak. Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Berapa lembar dari Al-Quran yang kita telah baca dalam sehari? Sayang beribu sayang, jika kita melewati hari-hari kita tanpa ada sedikit bacaan Al-Quran yang terucap dari lisan. Padahal Nabi kita tercinta telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudaraku, mari kita cermati hadis ini. Nabi menyebut satu huruf, bukan satu ayat, atau satu halaman, atau satu lembar, atau satu juz, tapi satu huruf. Hal ini menunjukkan agar setiap muslim tidak menyepelekan Al-Quran, sebab satu hurufnya saja diganjar dengan pahala, dan juga agar kaum muslimin dapat hidup bersama dengan Al-Quran. Seberapa sering kita mendengarkan Al-Quran dalam sehari? Jangan sampai kita enggan untuk mendengarkan Al-Quran. Sayang beribu sayang, padahal Allah menunjukkan kepada kita manfaat mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Melalui ayat yang mulia ini, Allah menunjukkan kepada kita manfaat mendengarkan Al-Quran, yaitu akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kecintaan kita kepada Al-Quran? Adakah cinta dalam hati kita kepada Al-Quran yang menjadikan kita selalu rindu kepada Al-Quran, yang menjadikan kita tenang dengannya? Sayang beribu sayang, padahal Al-Quran adalah zikir yang akan menenteramkan hati orang-orang beriman. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Seberapa besar keinginan kita untuk mempelajari Al-Quran? Adakah keinginan itu? Sayang beribu sayang, padahal Nabi kita tercinta pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pendengar RRI yang semoga Allah memasukkan cinta dalam hati kita kepada Al-Quran. Jangan lewatkan hari-hari berlalu tanpa ada lantunan Al-Quran dari lisan kita. Jangan biarkan hari berlalu tanpa mendengarkan sedikit pun dari Al-Quran. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa mempelajari Al-Quran. Masih ada waktu, maka mari porsikan waktu di antara waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kembali membersamai Al-Quran yang mulia ini. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, demikianlah Inspira Kalbu yang hadir di ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik menemani awal pagi kamu di hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari

menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

DKI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Info Pro 2. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih penghargaan terbaik 2 kategori Creative Financing tingkat provinsi pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Sulawesi di salah satu hotel berbintang Kota Kendari pada hari Jumat lalu. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan salah satu stasiun TV ini mengusung tema mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kendari sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan regional Sulawesi. Pada kategori Creative Financing tingkat provinsi, posisi terbaik pertama diraih Provinsi Sulawesi Selatan, sementara Sulawesi Tenggara berada di peringkat kedua. Penghargaan ini menjadi salah satu indikator capaian daerah dalam memperkuat tata kelola pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung permanen terpadu sekolah rakyat guna mendukung pengembangan kapasitas peserta didik di Kota Kendari. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat mendampingi kunjungan kerja Menko Polkam Jamari Shaniago dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di SRMP 25 Kendari. Wali Kota Kendari mengatakan fasilitas baru ini direncanakan memiliki kapasitas hingga 270 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Kepala SRMP 25 Kendari Ferdinand Bonde menjelaskan bahwa pendekatan pendidikan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pengembangan bakat dan minat siswa. Dalam kunjungan ini, rombongan juga meninjau fasilitas asrama dan ruang kelas yang digunakan para siswa selama mengikuti pendidikan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan sarana pendukung asrama dan perlengkapan olahraga oleh Menko Polkam serta bantuan beasiswa pendidikan dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada para siswa sekolah rakyat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara melalui Subdit 5 Tipit Cyber mencatat sebanyak 109 laporan dugaan pencemaran nama baik di media sosial sepanjang Januari hingga Mei 2026. Laporan yang masuk ini didominasi oleh kasus yang terjadi melalui platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Tipit Cyber di Krimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan bahwa tingginya angka laporan ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terpancing emosi saat beraktivitas di internet. Banyak kasus cyber diketahui bermula dari komentar, unggahan maupun penyebaran informasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak hukum. Warga juga diingatkan untuk berhati-hati dalam bersosial media serta jangan mudah terpancing oleh berbagai unggahan orang lain. Polda Sultra mengingatkan bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan yang mengandung unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi ilegal. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sepeda kamu hingga pukul 10 pagi nanti. Alright teman Pro 2, udah diawali dengan info Pro 2 tadi. Di perjalanan sepeda pagi hari ini kita seru-seruan bareng pastinya. Di awal Juni ini teman Pro 2, hari Senin tanggal 1 pula ya, 1 Juni 2026 dan tanggal merah juga. Wow, diawali dengan kelahiran dari Pancasila tahun Pro 2 di hari Senin ini. Tentunya harapannya semua hal baik selalu datang atau selalu membersamai kita ya, teman Pro 2. Kalau gitu, kita cek dulu nih info perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Alright teman Pro 2, pagi hari ini sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan beberapa daerah seperti Kolaka Timur dan Konawe Selatan berpotensi mengalami kabut atau udara kabur di pagi hari. Jadi buat kamu pengendara di wilayah Kolaka Timur dan juga Konawe Selatan, diminta untuk berhati-hati ya, karena jarak pandang bisa sedikit terbatas. Lalu untuk siang hingga sore hari, cuaca cenderung hangat dengan dominasi berawan di wilayah Kendari, Buton, Bombana, Konawe hingga Wakatobi. Sementara Kolaka Utara diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan, dan untuk suhu udara di siang hari ini kabarnya cukup panas nanti nih teman Pro 2. Bahkan dengan rata-rata mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius di beberapa wilayah pesisir. Untuk malam hari cuaca umumnya masih berawan dengan kondisi udara lebih lembab. Beberapa wilayah pesisir dan kepulauan diperkirakan mengalami udara kabur ringan. Namun secara umum kondisi cuaca masih relatif aman untuk aktivitas malam. Menjelang dini hari, kelembapan udara meningkat cukup tinggi dan beberapa wilayah berpotensi mengalami kabut tipis, terutama daerah dataran tinggi dan sekitar hutan. Suasana dini hari diperkirakan terasa lebih sejuk. Well, teman Pro 2, untuk hari ini suhu udara rata-rata sekitar 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara rata-rata sekitar 67 hingga 98%. Dan untuk wilayah terpanas diperkirakan terjadi di wilayah Wakatobi, Buton Tengah, dan Kota Kendari. Sedangkan wilayah dengan suhu paling sejuk berada di Kolaka Utara dan Konawe bagian pegunungan. BMKG juga mengingatkan teman Pro 2 untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, utamanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai angin kencang lokal akibat dinamika atmosfer yang masih aktif di awal musim kemarau ini. Pengendara juga dihimbau ya untuk berhati-hati terhadap kondisi kabut atau udara kabur pada pagi dan malam hari. Yang pastinya teman Pro 2 harus tetap semangat, semangatnya harus lebih semangat lagi di hari lahir Pancasila ini dan juga di tanggal 1 dan juga di hari Senin. Wah, awal yang baik mengawali bulan Juni 2026 ini teman Pro 2, karena diperkirakan khususnya kamu di wilayah Kota Kendari ini bakal lebih panas ya. Jadi jangan lupa nih bawa air minum, lalu jaket tipis juga dan payung ya buat jaga-jaga ya untuk semua ya teman Pro 2. So pastikan juga kamu tetap di frekuensi yang sama di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Wah, cuaca yang baik di pagi hari ini, belum juga 6:30 pagi, teman Pro2. Kehangatan sinar matahari pagi udah bisa kita rasain, tapi agak harap-harap cemas juga ya. Cahaya mataharinya ada hangat terasa nih, teman Pro2. Tapi ketika kita lihat ke langit di atas kita, wah, ini mau mendung atau gimana nih? Emang ya, kalau vibes hari Senin itu punya ciri khasnya sendiri nih, Tuan Pro 2. Bisa dibilang vibesnya itu campur aduk lah ya. Ada yang bangun pagi langsung semangat, tapi ada juga yang masih tarik selimut sambil berpikir, kok akhir pekannya udah lewat aja, long weekendnya serius, ini sisa sehari ini. Anyway, teman Pro 2, tapi justru ya di hari Senin ini kita tuh kayak dikasih tombol reset untuk mulai semuanya lagi. Dan menariknya hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Jadi bukan hanya mulai minggu barunya, bulan barunya, tapi juga jadi momen untuk mengingatkan lagi soal nilai kebersamaan, saling menghargai, kemudian semangat gotong royong yang terkadang ya tanpa sadar mulai hilang di kehidupan sehari-hari. Karena sekarang tuh ya kan kita hidup di zaman yang semuanya tuh serba cepat nih, teman Pro 2. Orang gampang debat di media sosial, gampang ngejudge, gampang marah cuma karena kita ya tidak berpikir panjang nih, teman Pro2, ketika kita bermain sosial media itu sendiri. Atau karena kita adanya perbedaan pendapat. Wah. Anyway, teman Pro2, kalau dipikir-pikir juga ya, Indonesia ini kan justru besar karena perbedaannya. Makanya sangat cocok nih buat di pagi hari ini kita mulai aja dengan satu pertanyaan sederhana. Kapan sih terakhir kali kita menghargai orang lain meskipun pendapatnya beda dengan kita? Karena bicara tentang Pancasila juga, nilainya nih teman Pro2, nilai Pancasila itu kan sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan anak muda zaman sekarang, mulai dari saling support teman, tidak membuli di internet, bantu orang tanpa lihat latar belakangnya, sampai kita belajar juga nih mendengarkan orang lain tanpa harus selalu merasa paling benar. Dan mungkin hal-hal kecil seperti itu yang bisa bikin lingkungan sekitar kita jadi lebih nyaman. Jadi pagi ini sebelum mulai aktivitas, coba bawa energi yang lebih positif, senyum ke orang rumah kamu, atau mungkin ke teman kosan atau tetangga kamu, teman Pro2. Lalu ketika tiba di tempat aktivitas kamu, disapa teman kerjanya atau teman kelasnya. Dan jangan lupa jadi manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga punya rasa peduli.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, karena masih di suasana pagi hari dan masih awal pekan juga, awal bulan juga ya. Tanggal 1 banget ini Teman Pro 2. Sepertinya cocok sekali kalau kita bahas aktivitas kecil yang bisa buat mood hari Senin kita jadi lebih enak dijalankan. Kadang ya yang bikin hari Senin itu terasa berat ya bukan harinya, tapi karena kita mulai pagi dengan buru-buru. Skip sarapan, langsung buka tugas atau kerjaan, akhirnya energi juga ikut berantakan. Nah, ada beberapa aktivitas simpel yang ternyata bisa bantu bikin pagi kamu jadi lebih fresh dan juga produktif. Yang pertama, coba biasakan kena sinar matahari pagi walaupun hanya 5-10 menit Teman Pro 2, karena cahaya matahari pagi itu bisa bantu tubuh kita lebih segar dan bikin otak lebih kebangun ya, lebih terkumpul nyawanya. Jadi tidak heran ya kalau orang yang pagi-pagi jalan kaki ringan atau sekedar duduk di teras, biasanya moodnya itu lebih stabil Teman Pro 2. Yang kedua, jangan langsung scrolling media sosial begitu kamu bangun tidur. Karena kadang kita baru buka mata, kita langsung lihat berita, drama, atau notifikasi yang bikin pikiran kita capek duluan nih Teman Pro 2. Coba beri jeda untuk diri sendiri sebelum masuk ke dunia digital itu. Lalu yang tidak kalah penting adalah sarapan. Yeps, Teman Pro 2, tidak harus mewah, yang penting tubuh kamu punya energi untuk memulai aktivitas. Karena kalau pagi udah lemas, biasanya fokus dan semangat juga ikut turun. Dan satu lagi deh ya, yang sering kali disepelein juga Teman Pro 2, tapi ternyata ini dampaknya luar biasa, yaitu membuat to-do list kecil untuk hari ini. Tidak perlu banyak-banyak, cukup tulis 2 atau 3 hal yang mau dicapai hari ini, biar hari kamu tuh terasa lebih terarah dan tidak gampang overwhelmed. Karena sebenarnya ya produktif itu kan bukan tentang sibuk terus ya Teman Pro 2, tapi tentang bagaimana kita mulai hari dengan lebih sadar dan juga lebih siap. Nah Teman Pro 2, pagi hari ini udah melakukan aktivitas apa saja sebelum mulai beraktivitas rutinmu Teman Pro 2? Mungkin yang pada bau upacara ya di hari Senin ini, pastiin pakaiannya tidak saltum alias tidak salah kostum Teman Pro 2. Pastiin udah rapi, udah disetrika. Dan yang paling penting tadi yang udah Vivi sampaikan ya, beberapa aktivitas ringan yang bisa kamu lakukan. Mungkin dengan sarapan dulu deh ya Teman Pro 2 sebelum jam 7 ini.

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zulwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Teman Pro 2, tidak terasa sekarang udah jelang pukul 7 pagi ya. Buat adik-adik sekolah, mungkin hari ini masih bisa santai-santai dulu deh ya. Karena masih libur tanggal merah kan di hari lahir Pancasila ini. Tapi jangan terlalu terlena juga nih. Siapa tahu kamu lupa, Vivi ingetin. Karena mulai besok, khususnya yang SD dan SMP tuh di banyak daerah ya sudah mulai menghadapi ulangan akhir semester. Biasanya sih kalau sudah masuk masa ujian, teman Pro 2, suasana rumah juga ikut berubah. Ada yang mulai buka buku lagi setelah sekian lama libur belajar. Enggak sekian lama juga sih ya, dari habis lebaran nih teman Pro 2. Atau ada yang mendadak panik cari catatannya, sampai ada juga yang baru sadar besok ujian pas lihat grup kelas semalam. Tapi yang menarik teman Pro 2, tahun ini hari lahir Pancasila jatuh tepat di momen anak-anak sekolah lagi siap-siap ujian juga. Dan sebenarnya ada pesan yang nyambung juga nih teman Pro 2 di sini. Karena pendidikan itu bukan hanya tentang soal nilai tinggi atau rankingnya ya, tapi juga tentang membentuk karakter, tentang kita belajar disiplin, jujur, menghargai teman, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang sebenarnya juga ada di dalam Pancasila. Makanya nih teman Pro 2, pagi ini banyak juga instansi dan sekolah yang melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila sebagai pengingat bahwa generasi muda ini bukan hanya dituntut pintar, tapi juga punya sikap dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. So, buat kamu adik-adik yang bakalan ujian besok ya, hari ini tentunya sangat bisa dimanfaatkan untuk istirahat yang cukup, sembari mulai cicil belajarnya ringannya atau meriwain lagi kalau sudah belajar dari hari-hari kemarin. Jadi tidak perlu langsung full pressure ya, pelan-pelan saja, yang penting konsisten. Dan buat teman Pro 2 yang udah kerja atau kuliah, coba ingat-ingat lagi deh dulu tipe pejuang ujian yang begadang yang semalam suntuk, atau yang belajarnya nyicil dari jauh-jauh hari. Ngaku deh yang sistemnya SKS, sistem kebut semalam.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90.8 FM Prodi RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodi, selamat pagi. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Prodi. Alright teman Prodi, matahari udah semakin naik. Itu artinya udah semakin bertambah aja waktunya. Kita udah di jam 7 pagi lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, teman Proy 2. Masih bareng Vivi tentunya temani kamu di sepeda. So, gimana pagi hari ini? Udah berpikiran mau kemana aja menikmati hari Senin kamu, teman Proy 2? Khususnya buat kamu yang libur ya di hari ini. Well, ada juga yang akan melaksanakan upacara ya, teman Proy 2, memperingati hari lahir Pancasila. Pastiin kamu udah sarapan biar tetap semangat dan kuat kokoh ketika kamu upacara ya, teman Proy 2. Bicara tentang hari lahir Pancasila sendiri, teman Proy 2, di tahun ini tema resmi dari hari lahir Pancasila sendiri itu adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, tema ini tuh ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Tema ini juga menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai perekat keberagaman di Indonesia serta pedoman dalam menciptakan perdamaian global.

0: segera terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Indonesia berhasil lolos ke babak final kategori speed di ajang World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Spanyol. Keren kan, teman Pro 2? Iyalah, sangat keren nih. Indonesia lagi-lagi menunjukkan kalau kita tuh termasuk negara kuat di cabang panjat tebing dunia. Yang berhasil lolos terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Dan nama-nama seperti Desak Maderita Kusuma Dewi, Fedrik Leonardo Antasyafi Robi Alhilmi sampai Raharjati Nur Samsa kembali jadi perhatian dunia lewat performa mereka di babak kualifikasi. Dan kalau bicara tentang panjat tebing Indonesia ya, teman Pro 2, memang bukan sesuatu yang baru nih. Dalam beberapa tahun terakhir, atlet-atlet Indonesia ini seringkali mencetak rekor dan meraih medali di level internasional. Bahkan di Indonesia sendiri dikenal punya atlet speed climbing tercepat di dunia. Yang bikin salutnya lagi nih, teman Pro 2, olahraga panjat tebing ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang fokus, mental, kecepatan mengambil keputusan, sampai keberanian melawan rasa takut. Karena mereka tuh harus berpacu nih dalam hitungan detik dengan tekanan yang luar biasa. Dan mungkin ini juga bisa jadi reminder nih buat kita di pagi hari ini, kalau hasil besar itu datang dari latihan kecil yang dilakukan terus-menerus. Atlet-atlet ini tidak tiba-tiba hebat ya dalam semalam. Semua ada prosesnya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi berjuang, entah itu di ruang kelas, persekolahan, ataupun juga di ruang kerja, ruang kuliah, atau mengejar target hidup lainnya, jangan gampang menyerah. Karena siapa tahu proses yang lagi dijalanin sekarang ternyata lagi membentuk versi terbaik diri kita sendiri.

Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodio. Sekarang kita masuk dulu ya informasi ke dunia teknologi dan gaming nih. Apalagi kalau bicara tentang permainan yang sedang tren, sedang hits di kalangan anak-anak ya. Kebanyakan nih kalau Vivi perhatiin, para gen alpha menguasai game ini, yaitu game Roblox, teman Prodio. Pasti sudah tidak asing lagi kan buat anak-anak sampai remaja sekarang. Ada kabar menarik sekaligus penting juga. Jadi Indonesia resmi jadi negara pertama yang menerapkan sistem akun khusus Roblox Kids dan Roblox Select untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Jadi nantinya pengalaman bermain Roblox bakal dibedakan sesuai usia penggunaannya. Kalau Roblox Kids sendiri itu ditujukan untuk usia 5 hingga 12 tahun, di mana akses game dan fitur komunikasinya bakal lebih dibatasi ya demi keamanan anak-anak. Sementara Roblox Select sendiri untuk remaja usia 13 hingga 15 tahun dengan pengawasan yang tetap lebih ketat dibanding akun biasa. Menariknya lagi nih teman Pro 2, fitur ini tuh hadir karena sekarang dunia digital juga makin jadi perhatian banyak orang, khususnya perhatian bagi para orang tua, karena di balik serunya game online tetap ada resiko yang perlu diawasi, mulai dari konten yang tidak sesuai umur, interaksi dengan orang asing, hingga waktu bermain yang kadang tidak terasa udah berjam-jam. Makanya sistem baru ini tuh dibuat agar anak-anak dan remaja tetap bisa main, belajar kreatif, dan bersosialisasi di dunia digital. Tapi ya, dengan perlindungan yang lebih aman. Bahkan nantinya orang tua juga bisa ikut memantau nih aktivitas akun anak mereka. Dan kalau dipikir-pikir juga ya, perkembangan teknologi sekarang tuh memang sangat cepat nih teman Pro 2. Dulu game itu hanya tentang hiburan, sekarang juga jadi ruang belajar, bikin karya, bahkan tempat bersosialisasi. Tapi tetap secanggih apapun teknologinya, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri tipe pemain game yang bagaimana nih teman Pro 2? Yang main hanya pas weekend atau yang pernah bilang 5 menit lagi tapi ternyata sampai 2 jam.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Vivi pastiin semua yang dengerin Pro 2 ini rata-rata pegang handphone, rata-rata punya nomor seluler alias pengguna nomor seluler ya, teman Pro 2. Ada informasi penting nih khusus buat kamu. Mulai 1 Juli 2026 nanti kabarnya registrasi SIM card baru di Indonesia wajib menggunakan verifikasi biometrik. Jadi nantinya saat kamu daftar kartu SIM baru nih, penggunanya bakal melakukan verifikasi identitas lewat data biometrik seperti pemindaian wajah atau sidik jari untuk memastikan nomor yang didaftarkan ini benar-benar sesuai dengan pemilik aslinya. Nah, kebijakan ini tuh diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sebagai upaya mengurangi penyalahgunaan nomor telepon untuk tindak kejahatan digital. Karena selama ini ya masih banyak kasus nomor anonim dipakai untuk penipuan online, spam, phishing, sampai penyebaran akun palsu. Nah, menariknya lagi sistem ini tuh sebelumnya ternyata sudah diuji coba nih sejak awal tahun 2026. Ada yang sadar? Jadi ini sudah diuji coba oleh beberapa operator besar ya, dan hasilnya ternyata cukup cepat juga loh teman Pro 2. Progres registrasinya rata-rata kurang dari 1 menit. Selain bikin data pengguna lebih aman, nantinya masyarakat juga bisa mengecek kalau ternyata ada nomor lain yang terdaftar menggunakan identitas mereka tanpa izin. Jadi kalau ada penyalahgunaan nomornya bisa langsung dilaporkan untuk dinonaktifkan. Kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, sekarang dunia digital memang semakin canggih, tapi tantangannya di keamanannya sendiri juga semakin besar. Makanya perlindungan data pribadi jadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena kadang kita suka asal klik link ya, asal isi data atau sembarangan kasih kode OTP tanpa sadar resikonya bisa panjang. Jadi mulai sekarang yuk lebih hati-hati jaga data pribadi kita sendiri. Karena di era digital kayak sekarang ini, data itu bisa jadi identitas kedua yang harus dijaga baik-baik.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia.

Teman Proy 2, semoga pagi ini moodnya udah mulai terkumpul ya Teman Proy 2. Walaupun ya di hari terakhir long weekend kamu buat kamu yang libur ya Teman Proy 2 di hari ini. Anyway, ini hari yang sangat spesial sekali Teman Proy 2, karena kita memperingati hari lahir Pancasila. Tapi tenang, pagi ini kita tidak akan bahas yang terlalu berat juga ya. Biasanya kalau pagi di Sepada kan kita bakalan buka satu topik yang seru pastinya ya. Kita ngobrolin yang santai-santai aja, yang relate, tapi ya tetap ada maknanya. Jangan omong kosong doang nih Teman Proy 2. Dan Teman Proy 2, pagi hari ini nanti kita bakalan bahas seputar ya kita anak-anak muda ini, dan juga melihat budaya-budaya yang bisa dibilang instan. Karena sadar tidak nih Teman Proy 2, sekarang tuh semuanya serba cepat. Mau makan tinggal klik, mau belanja tinggal klik juga, scrolling klik, mau terkenal tinggal upload, mau belajar tinggal tanya AI. Semuanya itu dipermudah. Tapi pertanyaannya, apakah kita mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati proses? Karena kadang kita melihat orang sukses di umur muda langsung merasa tertinggal. Lihat teman sudah kerja keren langsung panik. Lihat orang versi semalam langsung merasa hidup kita lambat. Versi semalam, viral semalam, Teman Proy 2 langsung kita merasa, wah, kita terlambat banget nih, sangat terlambat nih. Padahal yang sering terlihat di media sosial, ya itu hasil akhirnya, bukan proses panjangnya ya Teman Proy 2. So, pagi ini kita bakal bahas bicara santai-santai aja tentang budaya instan di generasi sekarang. Menurut kamu nih Teman Proy 2, budaya yang serba cepat saat ini tuh membantu kehidupan atau justru bikin mental kita gampang lelah? Kamu bisa gabung juga nih bareng Vivi di Sepada pagi hari ini. So, pastiin kamu gabung ya Teman Proy 2, dan stay tune terus di Proy 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.